genen farmasina wite yenen farmasina ina ita jaktita apa ita jaktita runya futa jenak titar farhara delilah.